kwaromero yechinge danyero kwaromero guyo mechwe nyutaba uriyevere eno kanyero malusha ani nyadira nyadira yin karo kelikan menyero manwa umai aya nyadira awobe gane kobi shalagane.

binono ini ndua kere de ma kere mo anyen eni mo abia bor wi abor dia mo je mi kayo bin wor kwa mi jan bodo charwil charwila de mi yo pi wo chatriyo ini ndua kere karama aya wera jeng.

Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah nggak bantu. Ini udah n

Bu ya, kemana ya? Ini mau lah ya, keluar nih boy. Dia udah tak lagi dong luar dua. Dia sudah ada amor kau nih. Dia nari dong ini, dia mau kicil ini, mau kicil ini beti ya. Mana tiga orang yang lama kau? Bu ya. Imano wana yikwaro mi umuje jote kopu kwa jela kendi anari ada wajani boyo timiri pe yu kijel boyo tiani zeka lihuri wa mi amado tulano wate mo kijeli wiyamo kuye.

Mwesengwe, chan mwesengwe, mwesengwe, chan pekura twali, pekura twali, chan pekura twali, pekura twali, udago kuya ping, kuya ping, udago kuya ping, kuya ping, chan pemiro mio, pemiro mio, chan pemiro mio, pemiro mio.

0: Pod Radio.
1: Chan mwe sengwe. Chan pekura twali, pekura twali. Chan pekura twali, pekura twali. Udago kuya ping, kuya ping. Udago kuya ping, kuya ping. Chan pemiro mio, pemiro mio. Chan pemiro mio, pemiro mio.